0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Oke, 89,4 FM pecinta suara Sunari di Purple. Tadi sudah saya hadirkan dengan satu lagunya Soldier of Fortune ya. Selamat pagi, saya mau ketemu lagi nih yang sudah ikutan. Ada Ketut Kalpa di Suwuk Buleleng, Iwayan Berata di Batu Bulan, kemudian juga ada Pandit Tombong di Serokadan. Lanjut lagi, Basket Cash dari Green Day.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 pecinta suara Sunari Ozzy Osbourne dengan lagu Chains ya. Dan tentunya yang sudah berpartisipasi, thanks banget. Saya mau lanjut lagi untuk menjumpai Koming ya, Koming Swerti di Sibang Kaje, Ide Bagus Widiantara di Sidembunut Bangli. Ada pula Komang Nara Eben di Dalung yang lagi menyimak. Thanks banget. Kita bakal sambung lagi pecinta suara Sunari untuk mendengarkan lagu rock ataupun slow rock. Kali ini miliknya dari Smokey ya. What Can I Do? Untuk Anda yang masih setia bersama kami.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM, pecinta suara sunari dari Sugar Ray, Dancing Needs a Hug ya. Kita masih di Rock and Breakfast minggu pagi kali ini dengan cuaca yang cukup cerah. Kita bakal sambung pecinta suara sunari untuk menemani Anda yang mungkin masih berolahraga. Atau bisa jadi pecinta suara sunari sedang menikmati suasana bersama dengan saudara-saudara, sahabat-sahabatnya gitu ya. Sebuah lagu dulu saya pilihkan dari UFO dengan lagunya Belladonna.

0: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: 89 FM, 89,4 FM. Baiklah, pecinta Suara Sunari. Kita akhiri dulu jumpa kita di Rock and Breakfast. Ini kebetulan saya lagi ditemani sama putri tercinta dan calon mantu. Jadi histeris juga nih kayaknya ya. Sampai mamanya siaran ikut ketawa. Baiklah pecinta Suara Sunari, saya akhiri sampai di sini dulu Rock and Breakfast. Stay tune terus di acara berikutnya.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari, selamat pagi. Kita lanjutkan suara kita di Intips, informasi dan tips untuk hari ini 9 Agustus 2026.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Tips kita untuk minggu pagi ini adalah cara mengecilkan perut buncit. Paling utama adalah mengurangi asupan kalori ya, membatasi makanan dan minuman manis, memperbanyak makanan berserat tinggi, serta rutin berolahraga seperti kardio dan latihan beban minimal 150 menit per minggu. Apa-apa saja yang lainnya, coba tunggu dulu.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 Pecinta Suara Sunari. Jadi untuk mengecilkan perut buncit gitu ya, pertama tuh mengatur pola makan seperti apa, kurangi gula. Jadi menghindari minuman manis, soda, dan kue karena memicu penumpukan lemak visceral di perut. Batasi karbohidrat olahan seperti kurangi nasi putih berlebih, roti tawar putih, atau makanan berbahan tepung. Perbanyak protein untuk pengaturan pola makan. Konsumsi telur, ikan, dada ayam, atau tahu untuk membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Dan pilih serat larut ya, makan lebih banyak sayur, buah, dan kacang-kacangan. Itu sangat membantu melarutkan lemak dalam tubuh.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Nah, untuk mengecilkan perut buncit, lakukan juga rutin berolahraga, yaitu latihan kardio. Lakukan lari, jalan cepat, atau bersepeda untuk membakar kalori harian. Di samping itu perlu latihan kekuatan, yaitu lakukan plank, push up, atau angkat beban untuk membangun otot dan meningkatkan metabolisme. Olahraga lainnya yang bisa dilakukan untuk mengecilkan perut adalah konsistensi gerakan. Latihan otot inti seperti crunch itu membantu mengencangkan otot perut, walau pembakaran lemak terjadi di seluruh tubuh secara bersamaan.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Ada lagi hal yang perlu diperhatikan untuk mengecilkan perut buncit. Tidur cukup. Ini berkaitan dengan perubahan gaya hidup ya. Jadi tidur cukup, tidur 7-8 jam sehari itu mencegah hormon pengatur rasa lapar. Kelola stres. Jadi stres memicu hormon kortisol yang meningkatkan nafsu makan dan penyimpanan lemak di perut. Yang terakhir, minum air putih. Perbanyak cairan tubuh untuk melancarkan metabolisme.

0: 89,4 FM Suara Tsunami.
1: Saatnya informasi valuta asing.
2: 89,4 FM Pecinta Suara Tsunami, pagi ini kami informasikan kurs valuta asing 9 Agustus 2026. 1 dolar Amerika itu setara dengan 17.770 rupiah. 1 euro itu setara dengan 20.418 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 23.830 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.477 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 111.74 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing untuk minggu pagi ini.
0: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

Baiklah, 89,4 FM, kita akan lanjut lagi dengan sebuah lagu Nostalgia Hidupku milik dari Oscar Harris untuk menemani Anda.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Ya, itu dia lagu-lagu oldies. Indah sekali menemani kebersamaan kita dan saya berharap pecinta suara Sunari pastinya terhibur. Baik, kita akhiri dulu intips kita untuk minggu pagi ini ya pecinta suara Sunari, tetapi tetaplah stay tune karena saya masih ada di sini 2 jam ke depan lewat Sweet Memories.

89,4 FM, pecinta suara Sunari, itulah salah satu lagu milik dari Bryan Adams ya. Please Forgive Me. Ya, kita masih ada di gelaran Sweet Memories dan tentunya menemani Anda di kesempatan minggu hari ini. Pecinta suara Sunari, kita tahu setiap hari pastilah memiliki peristiwa penting selain hari ulang tahun ya. Dan untuk kali ini kita berada di lembaran yang ke-9 di bulan Agustus. Jadi kita mungkin ingin tahu juga apakah ada peristiwa penting pada tanggal 9 Agustus. Pecinta suara Sunari, ada banyak peristiwa sejarah, yaitu tepatnya di tahun 1946 di mana Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua bernama Fat Man di kota Nagasaki, Jepang, menewaskan puluhan ribu jiwa dan mempercepat berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kemudian di tahun 1965 di tanggal yang sama ya pecinta suara Sunari, Singapura resmi merdeka dan keluar dari Federasi Malaysia. Di tahun 1974, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengundurkan diri akibat skandal Watergate.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. 9 Agustus juga merupakan peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Jadi ditetapkan oleh PBB untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Di samping itu, 9 Agustus juga diperingati sebagai Hari Peringatan Nagasaki mengenang korban jiwa serta dampak kehancuran senjata nuklir. When I first saw you.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh di lapangan ke?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapkan.
0: Oke, Dek. Tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
3: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV ini, cek emang lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

89,4 FM Pecinta Suara Senari. Mari kita mendengarkan ramalan zodiak kita untuk 9 Agustus 2026. Kita mulai dengan Aries. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Maret sampai 19 April, selera humormu hari ini mampu mengangkat suasana hati bahkan di tengah situasi yang sulit. Jangan hilangkan sisi karaktermu ini yang menjaga tetap bebas dari stres dalam keadaan tersulit sekalipun. Kamu mungkin berhasil menutup sebuah kesepakatan berkat sifat proaktifmu. Seseorang di sekitarmu sedang membutuhkan dorongan semangat darimu. Lihatlah sekitar dan jadilah seorang mentor. Waktu yang membahagiakan bersama orang-orang tercinta juga terpampang nyata. Tetaplah berhati-hati saat menyantap hidangan ikan. Taurus, untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 April sampai 20 Mei, belakangan ini kamu kerap terburu-buru mengambil keputusan yang impulsif. Namun hari ini kamu akan menyadari pentingnya perencanaan dan pendekatan yang cermat. Mulai sekarang, caramu menghadapi berbagai hal akan terlihat lebih terstruktur dan terorganisir. Tidak ada kata terlambat untuk mulai merencanakan melalui perencanaan yang matang. Kamu juga akan melihat dirimu mampu mengeksekuasi setiap rencana dengan baik. Gemini, itu untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Mei sampai 21 Juni. Hari ini menuntut lebih banyak sosialisasi dan komunikasi yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu ingin melakukan transisi dalam gaya hidup serta karirmu dengan menggeluti

pekerjaan yang menuntut interaksi komunikasi dengan orang lain. Berusahalah untuk menuntaskan segala hal yang telah kamu tetapkan. Kamu dapat mempertahankan fokus dengan tajam pada apapun yang ingin kamu kerjakan. Pastikan saja kamu tidak melakukannya secara berlebihan. Kemudian berikutnya adalah Cancer, ya. Perubahan dalam tema utama yang akan kamu hadapi hari ini, kamu mungkin akan menjalin kontak dengan seseorang yang membawa perubahan berarti dalam hidupmu, atau menghubungkanmu dengan pihak lain yang memicu perubahan tersebut. Kendati demikian, tidak semua perubahan berdampak baik bagimu. Kamu perlu menganalisis apakah suatu perubahan akan mendatangkan kebaikan dalam jangka waktu panjang sebelum memutuskan untuk mengikuti alurnya.

89,4 FM, kita lanjut lagi dengan Zodiak Leo untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus. Seluruh fokusmu saat ini tertuju pada karir dan tujuan profesionalmu. Faktanya, kamu mendedikasikan terlalu banyak waktu dan perhatian ke sana karena rasa cemas yang melanda. Alih-alih demikian, kamu perlu sedikit bersantai meski kamu tetap akan mampu mencapai apa yang diinginkan. Sangat penting untuk mulai memperhatikan keluargamu sekarang guna menyeimbangkan sifat gila kerjamu. Kemudian Virgo untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Agustus sampai 22 September. Sabar dulu ya. Ramalannya mengatakan perhatikan urusan keuanganmu secara serius dan hindari pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu saat ini. Kamu harus menjaga kepala tetap dingin dan mencoba memahami sudut pandang anggota keluarga yang lain dalam hal masalah finansial. Setelah itu Libra. Libra untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 September sampai 23 Oktober. Hari ini kamu merasa ringan dan penuh lamunan, dipenuhi oleh fantasi serta ide-ide yang menyenangkan. Kamu menemukan unsur romansa di mana-mana dan memiliki kehidupan fantasi aktif yang mungkin berpeluang kamu mewujudkan ke dunia nyata. Kamu bisa saja secara impulsif memilih untuk mengejar mimpi yang mustahil, baik dalam karir maupun hubungan asmaramu. Namun demikian sebaiknya jangan mengambil keputusan besar apapun sekarang. Setelah itu ada zodiak Scorpio untuk Anda yang lahir antara tanggal 24 Oktober sampai 21 November. Jaga ide-ide yang kamu miliki secara ketat karena seseorang di dekatmu mungkin mencoba mengklaimnya sebagai milik mereka sendiri. Jadi berhati-hatilah dalam membagikan gagasan baru kepada siapapun. Kamu harus mengawasi dengan jeli demi kepentinganmu sendiri pada masa ini. Jangan membagikan pengetahuan kepada rekan kerja meskipun kamu sudah lama mengenal mereka. Kesabaran selama periode ini akan membantumu mengenali siapa kawan sejatimu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumia.

89,4 FM pecinta suara Sunari, kita mulai lagi lanjut semua untuk berikutnya Sagittarius. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 November sampai 21 Desember, planet-planet penting tertentu sejajar hari ini menawarkan kesempatan langka bagimu untuk menyembuhkan diri. Kamu akan mampu mengakui kesalahan masa lalu yang pernah kamu perbuat dan menebusnya. Dengan melakukannya, kamu dapat melepaskan beban yang sangat berat dari jiwamu. Kemudian Capricorn, untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Karena sifat dasarmu yang lugu dan apa adanya, kamu terkadang salah menangani masalah hubungan yang rumit. Hal ini mungkin membuatmu menderita sekali. Namun, itu semua hanya sementara. Kesederhanaan akan mengungguli segala bentuk manipulasi. Kendalikan tingkat sensitivitasmu. Meskipun demikian, kamu juga akan bisa menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang terdekatmu. Setelah itu ada Aquarius, untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Hari ini kamu akan menolak nasihat dan bersikeras melakukan segala sesuatunya dengan caramu sendiri. Kamu perlu menyadari bahwa bersikukuh pada pendirian tanpa kompromi tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Kamu harus mampu membuka hati dan pikiran agar dapat mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi dengan sukses. Yang terakhir Pisces, untuk Anda yang lahir antara tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Kamu bertindak dengan penuh kerendahan hati hari ini dan melayani orang lain tanpa berpikir dua kali. Kamu berada di pihak yang memberi. Kamu mungkin mengorbankan waktu, ruang, uang, atau bahkan makanan demi memuaskan orang lain. Orang-orang akan menghargai tindakanmu ini. Perhatikan batas kemampuanmu. Berikan perhatian kepada anak-anakmu karena mereka rentan tertular infeksi. Luangkan waktu di rumah dan konsumsi makanan yang higienis.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Yes!

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: Sweet Memories Suara Sunari.
1: Oke, 89,4 FM pecinta Suara Sunari. Sweet Memories, saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga lagu-lagu yang sudah saya persembahkan bisa menemani Anda sisa hari Minggu Anda berkumpul bersama dengan keluarga. Baiklah, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari tadi ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Selamat menikmati sisa hari Minggu. Sampai jumpa.

seperti dulu kita bersama lagi. Hatiku berkata, hanya engkau lah.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 Kawasan Meri Supratman 28 Padenpasar Bali. Halo, selamat siang pecinta Suara Sundari. Semangat siang hari ini dalam klik ya Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan hadir kembali bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 3 sore nanti. Silakan atensi ke Facebook kami Suara Sundari dan WhatsApp di 087 773 331894.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM, suara Sundari pecinta, suara Sundari. Salam untuk dia ya, sudah hadir untuk Anda. Semoga salamnya nyampe di sana ya. Buat Pak Wayan Naya di Pedungan sana yang sudah klik satu nomor dari miliknya Fudu, grup musik asal Indonesia yang dirilis pada tahun 1995 ya. Lagu ini menceritakan tentang rasa rindu, kekaguman, dan juga cinta pada pandangan pertama kepada seseorang yang spesial, di mana liriknya menggambarkan perasaan cinta yang mendalam. Baik, pecinta Suara Sundari yang ingin atensi, tentunya masih ada waktu ya. Langsung saja ke via Facebook kami Suara Sundari dan WhatsApp di 087-773-331-894. Yang berada di luar kota sana, oke, simak saran kami melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Ya, semoga ya salamnya sampai di sana juga, di luar kota sana. Satu lagu andalan dari Fudu tadi. Ya, ini adalah lagu andalan yang sukses melambungkan nama Fudu di kancah musik rock Indonesia pada era 90-an ya. Memadukan distorsi gitar rock yang bertenaga dengan melodi vokal yang emosional dan mudah untuk diingat. Oke, lanjut lagi ya, masih nuansanya sedikit rock-rock ya. Ada yang klik lagunya, siapa nih Pak Putu di Sanggulan. Oke, selamat siang. Mudah-mudahan semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar lagi. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

Iya, di 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Dari miliknya Arwana bertajuk Kunanti ya. Ini adalah lagu hit legendaris dari Arwana, grup band pop asal Kalimantan Barat ya, yang terkenal di era 1990-an lewat sentuhan musik etnik dan balada. Lagu ini syarat sekali ya dengan emosi mendalam tentang kerinduan dan penantian. Asalnya memang dari Pontianak, Kalimantan Barat, dengan personil awalnya ada Yudi Chaniago, Henry Lamiri, dan ada Yan Mahmud ya. Salah satu angkatan pertama Sony Music Indonesia yang meraih penghargaan pendatang baru terbaik dan lagu balada terbaik di Emmy Awards 2002. Ya, Kunanti menjadi salah satu karya balada paling ikonik ya dari Arwana yang melekat di hati pendengar musik khususnya di era 90-an. Dan pada tahun 2018 lagu ini juga sempat didaur ulang ya dan kembali dibawakan oleh penyanyi soloista Vita dengan aransemen baru setelah mendapatkan izin resmi tentunya dari sang pemilik lagu. Oke. Lanjut lagi deh, kita sapa klik ya. Siapa sudah nih yang udah klik lagu siang hari ini yang belum sempat diudarakan, sabar dulu ya. Ada Pak Oyan Tirtayasa di Bonaraya. Selamat siang Pak Oyan, semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Bu Jero Koming di Dau Umo yang absen juga siang hari ini. Dan siapa lagi nih, Bapak Madehendra Saputra. Pak Kadek Suparke di Antasura. Selamat siang Pak Kadek, mudah-mudahan semangat ya untuk rangkaian aktivitas juga. Selamat siang. Salam kenal saya ucapkan buat Pak Ismail di Gunung Sanyang. Kalau boleh, yang lain dulu ya. Silakan tinggalkan komentar Anda kembali.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari tentunya sudah tidak asing lagi ya. Aku Rindu Padamu, salah satu lagu pop romantis populer yang dinyanyikan oleh Rati Purwasi, seorang diva era 1980-an asal Cilegon yang juga adik dari penyanyi Edang Estaurina. Nah, lagu ini memuat ciri khas suara Rati yang sendu, merdu dan juga syarat sekali dengan nuansa kerinduan mendalam ya. Rati Purwasi lahir pada 1 April tahun 1965 dan sangat aktif berkarir di kancah musik pop Indonesia sejak dekade 1980-an ya. Di mana lagu-lagu bertema cinta dan rindu miliknya seperti Aku Rindu Padamu, Antara Benci dan Rindu, serta Kau Tercipta Bukan Untukku itu sukses sekali di pasaran dan lekat di hati pendengar hingga kini ya. Menyoroti rasa rindu yang tulus dan menggebu terhadap seseorang terkasih disampaikan lewat alunan melodi dan penghayatan vokal yang emosional. Aku Rindu Padamu. Baik, pecinta Suara Sundari, 54 menit kita tinggalkan dari jam 1 siang saat ini, masih lanjut dalam Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan ya. Masih bareng Mei di sini, enggak jam 3 sore udah klik ikan posisi spesial untuk Anda.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan

89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari Nona Manis Si Jantung Hatiku ya, adalah salah satu lagu pop ceria paling populer ya, dari penyanyi sekaligus aktor Indonesia. Yep, betul sekali, Richie Ricardo. Dirilis di era 1980-an di bawah label JK Record, lagu ciptaan Adi Putra ini sangat ikonik dengan lirik yang jenaka, irama yang riang, serta gaya khas Richie yang tampan dan tentunya berkarismatik pada masa itu ya. Oke, kelahiran 2 Mei 1960. Beliau wafat 29 Oktober 1993. Dikenal luas sebagai penyanyi pop berirama ceria dan aktor film Indonesia. Sering sekali memerankan karakter pemuda lugu yang kerap dijahili oleh pemeran wanita di sekitarnya ya. Meninggal dunia di puncak karirnya pada usia 33 tahun akibat penyakit kanker otak yang sudah ia derita sejak tahun 1988. Pop era 80-an dengan nuansa riang, jenaka dan mudah diingat atau catchy adalah genre yang dia usung ya. Dan lagu populernya ini liriknya bercerita tentang seorang pria yang tiba-tiba merasa gelisah dan jatuh cinta pada pandangan pertama setelah melihat seorang gadis manis lewat di depan pintu dan tersenyum kepadanya. Oke, memang ya satu lagu ini menjadi salah satu tembang kenangan legendaris dari JK Record yang tetap diingat pendengar musik retro Indonesia hingga kini. Baik, pecinta suara Suniari, masih tetap semangat semuanya tatkala masih menggeluti juga rangkaian aktivitas Anda. Semoga berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk tersenyum. Oke, ketika senyummu hadir, luar biasa rasanya ya. Hati ini begitu bahagia. Kita simak Tika Bisono.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Tuntas sampai di sini untuk klik ya, kumpulan lagu Indonesia kenangan. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, seperti biasa juga sesaat lagi di interval 3 sampai berakhir nanti di jam 5 sore akan ada program kami Country Special. So pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM Suara Sendiri dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dalam program Country Special ya, 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini hingga tuntas jam 5 sore nanti.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari on Angel to Look Ahead dari miliknya Chicky Wood yang sudah hadir untuk kaya Anda ya, lahir 18 November 1942 di Texas, Amerika Serikat. Beliau adalah seorang artis musik country Amerika dan ia dikenal luas di seluruh dunia karena single hitnya di tahun 1977, Fall in Love. Okay. Sudah 21 menit ya. Kita tinggalkan juga dari jam 3 sore saat ini. Masih lanjut bareng May di sini untuk Country Special.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Kita lanjut lagi ya, masih dalam country special sore hari ini, masih bareng Mei di sini, sudah 39 menit. Kita tinggalkan dari jam 3 sore Forever Young yang baru saja hadir untuk Anda, milik dari Bob Dylan, kelahiran 24 Mei 1941 ya. Penyanyi, penulis lagu dan tentunya penyair asal Amerika Serikat yang menjadi ikon budaya populer selama lebih dari 60 tahun. Ya, ia terkenal karena revolusi lirik musik folk dan rock ya, dengan muatan sastra, politik, serta filosofis. Oke, masih semangat semuanya yang masih beraktivitas, semangat gawe semuanya, segalanya berjalan dengan lancar. Yang lagi in the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda, menemani juga suasana perjalanan Anda. Crystal Jaya untuk Anda.

0: ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Love. Somebody sudah hadir untuk Anda dari miliknya Morgan Wallen, kelahiran 13 Mei 1993 ya, seorang penyanyi dan juga penulis lagu country pop yang terkenal tentunya berasal dari Amerika Serikat. Dan ia mulai dikenal luas setelah mengikuti ajang pencarian bakat The Voice musim ke-6 pada tahun 2014 dan kini menjadi salah satu bintang musik country terbesar di dunia berkat gaya lintas genre yang populer. Tereliminasi di babak playoff The Voice ya pada awalnya, dan ia kemudian menandatangani kontrak rekaman dan merilis EP debutnya Stand Alone di tahun 2015. Nah, album gandanya Dangerous, The Double Album di 2021 dan One Thing at a Time di tahun 2023 itu mendominasi tangga lagu Billboard 200 dalam waktu yang sangat lama. Dan beberapa single terbesarnya memecahkan rekor meliputi Last Night, Love Somebody, kemudian kolaborasinya dengan Post Malone dalam I Had Some Heart. Dan di luar prestasi musiknya, ia beberapa kali terlibat ya dalam masalah hukum, termasuk penangkapan akibat keributan di bar pada tahun 2020 dan insiden pelemparan kursi dari atap bar di Nashville pada April 2024 yang membawanya pada masa percobaan hukum. Oke, pecinta Suara Sendiri, semangat ya untuk Anda yang masih sibuk juga larangkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Masih lanjut dalam kantor spesial bareng Medis sampai jam 5 sore nanti.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Girl from Mary Morris ya, penyanyi, pencipta lagu, dan juga seorang produser musik asal Amerika Serikat yang lahir pada 10 April tahun 1990. Ia terkenal lewat genre musik country dan juga pop ya, serta meraih piala Grammy berkat lagu terkenalnya berjudul My Church. Lahir di Arlington, Texas, merilis album debut besar pertamanya itu berjudul Hero pada tahun 2016. Menjadi anggota grup musik wanita bernama The High Woman bersama dengan Brandy Carly, Amanda Shiri, dan juga Natalie Hemby. Baik, pecinta Suara Sunyari, penghargaan yang pernah dia peroleh adalah memenangkan satu penghargaan Grammy Award serta beberapa penghargaan dari Academy of Country Music atau ACM. Aktif menyuarakan isu sosial, termasuk hak-hak kaum marginal dan komunitas ya di dalam industri musik. Oke, masih semangat semuanya dalam country special di share.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

98.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Country as a Boy Can Be. Sudah hadir untuk Anda Pretty Chill, dan sudah hadir artis musik country Amerika kelahiran 29 Maret 1969 ya. Dia juga merupakan sepupu dari Jim Shield dari Shield and Crofts, dan juga Dan Shield, Johnny Duncan, keponakan dari Troy Shield. Oke, sudah kita dengarkan salah satu singlenya yang mudah-mudahan bisa menambah semangat juga untuk sore hari ini. Tatkala masih mengikuti rangkaian aktivitas yang lagi underway, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda, dan jika ingin menyimak streaming kami, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sendari. Masih bareng May di sini untuk country special sampai jam 5 sore nanti.

atas sudah kebersamaan kita untuk country special sampai di sini ya. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana pecinta Sarah Sneri. Sesaat lagi sedetan single-single disco dan reggae kembali tersaji dalam program Sweet Sunset. Hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratman 2, 8 Baden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sundari, semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset. Single disco dan reggae hadir untuk Anda selama 2 jam ke depan hingga tuntas jam 7 malam dengan rangkaian informasi dunia olahraga.

Yeah, 89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih dalam Sweet Sunset, sehingga single disco masih akan mengudarakan untuk Anda ya. Persija Jakarta menyambut musim 2026-2027 dengan optimisme yang tinggi. Macan Kemayoran menggelar acara kick-off kolaborasi United for Jakarta di Taman Suropati Jakarta hari ini. Dan acara tersebut menjadi bagian dari persiapan Persija menyambut musim baru. Dalam kesempatan yang sama, Persija juga mengumumkan Bank Jakarta kembali menjadi partner resmi klub. Sejumlah sosok penting turut hadir dalam acara tersebut. Pelatih Persija Sintayong datang bersama dengan Pratama Arhan dan Dennis Kolinger. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga hadir sekaligus memberikan dukungan kepada Macan Kemayoran. Shin menegaskan dirinya datang ke Persija dengan target membawa klub meraih gelar juara. Ia menyebut ambisi tersebut sejalan dengan harapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pramono Anung turut meminta Persija mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi musim 2026-2027. Ia berharap Persija mampu memberikan prestasi terbaik, terlebih Jakarta akan memasuki momentum spesial. Jakarta akan memperingati hari jadi ke-500 pada 2027. Karena itu Pramono berharap kesuksesan Persija di musim depan bisa menjadi hadiah untuk warga ibu kota. Pramono juga melihat adanya perubahan positif di tubuh Persija sejak Sintayong menangani tim. Menurutnya kebersamaan dan kekompakan menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi. Dan momentum tersebut juga berdekatan dengan tonggak penting Persija. Macan Kemayoran akan memasuki usia 100 tahun pada 2028. Dengan persiapan musim baru yang mulai digeber, Persija kini membawa dua target besar. Dan memburu prestasi di kompetisi 2026-2027 sekaligus menyambut momentum 500 tahun Jakarta dengan ambisi menjadi juara.

0: dek, naon kini nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake?
2: Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun yo.
0: Capatin memedih kone dek.
1: Wih, kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek, nak yong lah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, nih tuh tawang ki.
1: Sandru pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya dek.
1: Wih, siaran TV itu preksanu nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: You're listening to the best.

89,4 FM Suara Suniari Pecinta, Suara Suniari Sweet Loving sudah hadir untuk Anda. Semangat sore buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang mungkin juga menikmati suasana weekendnya bareng keluarga tercinta, semoga menyenangkan ya. Ya lagi anyway, kembali selamat sore, tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan pasti masih bareng Mei di sini hingga jam 7 malam nanti. Single reggae akan ada nanti selepas dikumandangkan Puja Trisanya. Baik, informasi olahraga berikutnya. Josh Martin akan memulai balapan utama MotoGP Inggris 2026 dari posisi terdepan. Rider Aprilia ini mengamankan pole position di Silverstone setelah mencatat rekor lap baru. Martin membukukan waktu 1 menit 56,160 detik pada sesi kualifikasi Sabtu kemarin. Dan ia unggul tipis atas Raul Fernandez dengan selisih 0,021 detik. Ai Okura melengkapi baris terdepan dengan menempati posisi ketiga. Dengan demikian, tiga rider Aprilia menguasai baris pertama MotoGP Inggris. Martin kemudian melanjutkan performa apiknya dengan memenangi sprint 10 lap pada Sabtu. Martin mengalahkan Okura, sedangkan Marco Bensensi finish ketiga. Raul Fernandez justru gagal menyelesaikan sprint setelah mengalami kecelakaan. Dan Marc Marquez akan memulai balapan dari posisi ke-6, di mana rider Ducati Lenovo ini menempati posisi tersebut setelah mencatat waktu 0,367 detik lebih lambat dari Martin. Marquez sebenarnya sempat berada dalam persaingan posisi terdepan, tetapi kemudian kesulitan di sprint akibat masalah grip band belakang, dan ia hanya finish ke-9. Di baris kedua, Marquez akan ditemani Fabio Di Giannantonio dan juga Bensensi. Di Giannantonio menjadi pebalap Ducati dengan posisi start terbaik, yakni ke-4. Alex Marquez menjadi pebalap Gresini Ducati terbaik dengan start dari posisi ke-7 dan ia akan berada satu baris dengan Franco Morbidelli dan juga Pedro Acosta. Dan pecinta Suara Suniari, Francesco Bagnaia mengalami akhir pekan yang sulit sejauh ini, di mana juara bertahan MotoGP tersebut gagal melewati Kiwon sehingga hanya menempati posisi ke-16.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.

89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari masih lanjut dalam Sweet Sunset bareng May di sini ya. Satu informasi kembali hadir, Sintayong menyebutkan Persija Jakarta belum menunjukkan kekuatan sebenarnya di Piala Presiden 2026. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, Macan Kemayoran baru menurunkan sekitar 40% skuad utama. Persija mengakhiri kiprahnya di Piala Presiden 2026 di posisi ketiga setelah mengalahkan Arema FC 3-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis 6 Agustus 2026. Komposisi Persija di turnamen pramusim tersebut belum lengkap. Sejumlah pemain penting sedang memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Karena itu, Sintayong menilai performa Persija di Piala Presiden belum bisa menjadi gambaran utuh kekuatan tim untuk menghadapi musim 2026-2027. Dan Sintayong juga mengungkapkan Persija masih akan menambah kekuatan. Ada 2-3 pemain baru yang disebut bakal bergabung dalam waktu dekat ini. Dan setelah Piala Presiden selesai, Persija langsung mengalihkan fokus ke persiapan musim baru. Macan Kemayoran akan menjalani pemusatan latihan di Thailand, di mana agenda tersebut sebenarnya dijadwalkan berlangsung sejak akhir Juli. Namun rencana itu ditunda karena bertepatan dengan Piala Presiden. Sintayong memastikan Persija akan berangkat ke Thailand untuk menjalani agenda tersebut. Dan Persija kini memiliki waktu untuk membangun skuad secara lebih utuh sebelum kompetisi 2026-2027 dimulai. Dengan tambahan 2-3 pemain baru serta kembalinya para pemain yang sebelumnya memperkuat timnas Indonesia, Sintayong berharap Persija bisa tampil jauh lebih kuat dibandingkan saat Piala Presiden.

timo ampun waria paksu so abah ya biantara suci.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari masih lanjut dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya. Kali ini singa single reggae siap hadir untuk Anda yang tuntas di jam 7 malam nanti, tentunya masih dengarkan informasi dunia olahraga. Dan tetap semangat juga buat Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste.

89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Joni ya, sudah hadir untuk Anda ya lewat satu nomor yang tentunya sudah tidak asing lagi ya, Agensi Carlino yang mudah-mudahan juga bisa menemani suasana aktivitas ataupun suasana santainya ya, kumpul bareng keluarga tercinta untuk menikmati suasana weekend. Hari Minggu besok sudah harus beraktivitas kembali, semoga semangat ya. Dan masih bareng main di sini, kita lanjut lagi dengan informasi dunia olahraga berikutnya. Bernardo Silva membuat penampilan pertamanya untuk Real Madrid di laga pramusim. Pelatih Madrid, Jose Mourinho, mengakui level kebugaran Bernardo Silva buruk. Gelandang Portugal tersebut main di 45 menit pertama dalam kemenangan Madrid atas Ferencváros 2-1. Dan itu menjadi penampilan pertama Bernardo Silva untuk Los Blancos setelah digaet sebagai free agent pada bursa musim panas. Dan melawan Ferencváros, Bernardo Silva hanya melepaskan satu percobaan atau di blok tanpa mengkreasikan umpan kunci. Mantan bintang Manchester City ini kemudian digantikan Brahim Diaz saat turun minum. Dan Mourinho percaya dengan kualitas yang dimiliki Bernardo Silva meski performanya belum maksimal. Bernardo harus meningkatkan kebugaran selepas liburan usai tampil di Piala Dunia 2026 bersama dengan timnas Portugal.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dibanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. I'm Toiling On sudah hadir untuk Anda ya. Sederetan single-single reggae tentunya masih hadir untuk Anda dalam Sweet Sunset hingga berakhir nanti jam 7 malam ya. Dan semangat juga buat yang sibuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pastinya tetap setia di sini di 89,4 FM Suara Sundari.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
3: Blues Night, suara

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara Sunari.

0: Dedek, naon kini nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurah kan lapan ake? Belum ya, dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun, yo. Capatin memedih kok, dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, dek. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, dek. Tawang, kik.
1: Sunroof, ada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV ini, dek.
1: Ada di TV ini, cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, dek.
1: Siaran TV itu periksanu, nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya kaya!

89,4 FM Suara Seneri kembali dari lantai 2 kawasan Suratman 28 Denpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Seneri. Selamat awal pekan ya. Semoga semangat semuanya di suasana hari ini Senin. Kita sudah melangkah di lembaran ke-10 di bulan Agustus 2026. Kembali Rock and Breakfast hadir ke tengah ruang dengan Anda pagi ini bareng Mei Antari. Yap, 2 jam ke depan Mei hadir untuk akan hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Silakan atensi ke via Facebook kami Suara Seneri atau melalui WhatsApp di 087 773 3312.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri rock and brepos masih hadir ke tengah dua ruang dengan Anda ya. Warlock sudah hadir lewat Fight for Rock, semoga bisa memberikan semangat pagi hari ini ya. Sebelum kita sapa yang sudah datang, satu informasi, musim kemarau di Bali khususnya Kabupaten Jemberana diprediksi bakal terjadi hingga November, bahkan awal Desember 2026 mendatang. Sebab fenomena El Nino tahun ini disebutkan aktif dan indeksnya diprediksi mencapai kategori sangat kuat. Sehingga peluang hujan intensitasnya lebih sedikit berbeda dengan tahun lalu. Menurut informasi yang diperoleh, mulai 9 hingga 15 Agustus 2026 mendatang, cuaca di wilayah Kabupaten Jemberana secara keseluruhan bakal cerah hingga berawan. Rata-rata suhu yang terjadi pada 21 hingga 33 derajat Celcius. Sementara untuk kecepatan angin, mulai 4 km hingga maksimal 37 km per jam. Kemudian untuk gelombang laut diprediksi mulai 0,5 meter hingga 2 meter. Dan dia mengungkapkan kondisi tersebut menyebabkan kondisi musim kemarau saat ini cenderung lebih kering dan lebih panjang. Kondisi di lapangan juga menunjukkan hal tersebut. Beberapa wilayah sudah mulai mengalami krisis air bersih, bahkan potensi kebakaran lahan sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya titik lokasi penyaluran air bersih dari BPBD maupun PMI. Sementara untuk kebakaran lahan sudah terjadi kesekian kalinya pada periode Juli hingga Agustus ini.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Shoot to Trial sudah hadir untuk Anda yang dari request juga pagi hari ini. Semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas ya. 35 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi. Waktunya Mei siapa yang sudah atensi? Oke, semangat pagi dulu buat siapa di sana. Jitu dikerobokan ya, semoga lancar juga rangkaian aktivitas. Kalau lagi Dewi, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita lanjut lagi. Ada Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan. Sudah mengudara singlenya. Pak Dewa Pol juga selamat pagi di seputaran mana? Dari Kampung Bukian Belaga. Oke deh, singlenya udah ya. Kemudian di belakang Pak Dewa Apel, ada siapa pagi hari ini? Pak Ted Deddy Barbel, seputaran kargo, gimana kabar nih? Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya. Yuhi, singlenya tadi udah ya? Udah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Pak Agung Piangka, selamat pagi Pak Agung, baru saja hadir residisinya. Dan juga buat Mbak Tikerus yang sudah absen pagi hari ini di seputaran Ulun Suwisana. Oke, siap mengudara ya. Dan masih ada waktu untuk atensi langsung ke Facebook dan WhatsApp kami yang terbuka dalam Rock and Breakfast. Masih bareng May di sini.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari, kita lanjut lagi ya. Masih dalam Rock and Breakfast tentunya pagi hari ini hingga tuntas berakhir di jam 9 pagi nanti. Silakan ingin atensi, masih ada waktu langsung ke Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Buat Patut Murah di Bangli, selamat pagi Patut. Mungkin bisa yang lain dulu, silakan tinggalkan komentar Anda kembali ya. Sudah mebalas. Langsung juga Pak Ketut Jana. Oke, selamat pagi Patut Padang Sambian. Salam Rock and Breakfast. Salam Rock Raja ya. Oke, buat Pak Terjana sekali lagi terima kasih, single sudah ready, segera akan mengudara Patut ya. Salam buat Bu Echanya. Kemudian lanjut buat Pak Gusta di Panjer. Selamat pagi Pak Gusta, semangat juga untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Jika lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Pagi buat Pak Tutrai Sumardinata. Oke, siapa nih yang di request? Siap. Ditunggu Pak Tadian, nanti dicariin dulu. Nanti disiapkan karena baru membaca pesannya ya. Lanjut, di belakang beliau, di belakang Pak Tut ada siapa ini? Sedikit agak trouble sebentar, kita cek lagi. Cuing-cuingnya kok keras ya. Oke, Pak Muhammadan, selamat pagi. Di seputaran Taman Geria hadir pagi hari ini, kita akan coba carikan ntar ya. Juga buat Bujuro Koming di Daume sana, semangat pagi juga. Terima kasih sudah atensi, selamat beraktivitas, selamat menikmati suasana awal pekan ya Bujuro. Kakek Gemas, selamat pagi juga dari Tabanan Mandung sana.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.